Kenya Kereziya yaffe tusabire nabonna abatajagala oba abajiganya. Bonna tubasabire busabizi. Omukama ye akole kyalina okukola. Bagaliza olunaku olulungi.

Chenda mwenye akatunyeze nyapa maridio sakinisia. Habili mwanana ezesa kusawu musavu. Akade kamisa. Banafe aba Holy Cross Family Ministries. Nga bakulembe doa Father JB Nsovuga. Biba gendo kutukulembe ramu. Tuegate kwa mkasera kano. Tugende mumisa.

0: Mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia Inkuru seya magesi Fetien damu nyaka tunye senya fama.